Piyanggonmu tak utus kinarya duta ana ngalengka diraja. Sinuwun. Nuninggih. Pangestu waduka kula sampun kelampahan lumaku minangka duta jengandika sinuwun. Lan malih dadosaken kawuningan lan nyadong duka bilih anggen kula nakinaken kahananipun Gusti Ayuwara Sinta. Kula lumebet wonten Taman Ngarga sukulan leres. Gusti Ayu kula menika cinidra kalian Narendra Negari Kalengka sinuwun. Inggih menika Prabu Rahwanaja. Lan ugi sing sim sesutya Ludira sampun kula aturaken dumateng Gusti Ayu kula Dewi Rekyan Warasinta. Anoman. Jeneng ingsun ngaturake panuwun kang tanpa upama dene sira wis ngrampungi apa kang dadi jejibahanmu minangka caraka utawa dutane Sri Rama kang digdaya uga andayani uga wani kanthi natahake pati sirasun paring senjata nama Rama Dayapati ya caraka Dayapati.

saya. Maafkan aku, kasihku. Karena aku tahu kamu malu aku pakai motor butut. Tapi aku berjanji untuk kamu, aku akan beli mobil baru. Di depan rumah Pak Carik, aku buat dia tertarik gitu loh. Motor butut yang antik, tawar ke Pak Carik, harga langsung naik. Biar dia jadi tercekik.